0: Eko, jado yit kedu, pizze tobi, ledu shiwata, zegi lenze, jaja jasin bino, mize ko jado yitu, lo ngai ngen tsui ne, dungi bumi to shibi, peje zamne ji, shilo nito sunjuli, denke mize to le bari, bumi to shibi de to yagi malala, junche me ba hune jabadam, bumi ji de to chuse, junte to shibi de, lo ngai ri, rangju jin dumi junkum, Dodam Chizze, Jaja Jaja Nga Da Zhongchu Sum Jie Dang, Mingo Da Dene Chuk Chizze, Jaja Guchu Kogu Da Zhongchu Nga Ye Sing Yo Bari. Jaya Jin Nga La Lodan Rumi Ji, Loze Rimi Loma Bomo, HPV Yi, Ringo Mingo Da Ju Di, Mi Tse Dengi No Ju Ni, Renzi Jana, Lodan Rumi Ji, Loze Rimi Loma Buju, Chi Jiu Da Di Tong Ho Zang La, Mingo Toma Jaba Dang, Mingo Jaze, Jaja Guchu Kogu Ni Sing Yo Bari. Renzi Jana, Hindu Kuchi, Bome Mutin,
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 中月。人生中当中间的总结人生四种理论的总结，我这参加侬，不免联系把贵州西北参加卡叔叔了。姐姐端起端阿当，姐姐阿进阿个当擦着急，姐姐着急人着当擦一段接送月。中座当中理解，二零年级参加出，不免及姐姐送一当擦一着重阿点。西路年度年级落来，贾启章端茶招月投入新月。
0: 教育界不免当面批，贾家从就所属新八代，将用来贾启章几档长安一套一把档。老安在教育别人，不免当面三把吃送到街东边街东外的，三都边街东为当面当部级贾家一起开业的中秋第几新月。教育界中介的中大街三片来有吹，不免及贾家一起开业的中秋第新八代。西路年度年级落来，贾启章主档操第一把月。中央街参加党啰嗦决定日年，第二新年节节脱离天来老早门里吹，不每节都在家家一起开业当中就安心把的。新罗年度年过来，家家中几档操对你脱了新年。若说中街老安在就一笔人给，不每别家抢卷弄点给些比家家送送你去，每天来个有把的。
1: 不每当西巴拉啰嗦推荐公司对比脱了新笔贴。西路年度年级长安雷龙就不了，就用说人把卡当人卡个，老者松动中间端起端个月把的。西路年度年级落来，一家家几家业，忙到新月，官片人跟接不就扛车子，家家家新把当。老小公公老孙男真不就扛多休息，家家各级工人当擦几双新把的。西路年度年级落来，家起长俺擦几盆月。六个月，文根老少三点多冬季，家家各级工人当擦短袖新把的。西路年度年级落来，家起长送擦短盆月。桃城龙镇对三街，南镇罗马罗镇的后街，家家各级工人当擦两个月新把当。桃城龙镇居民罗镇人住民间不满意，家家俺就俺俺当擦两个月新月。西坝王不轩近期文根老少三点多冬季交接，俺里投入新月把这。新的那把做工作新把的呢，不要去避免的西边，不然就没在客家的姐姐，老爱用红军呢。西路年冬双九旅，加开车，咱也没在多来比过人。

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

Nzhuwa mga chi lap chewi ge sarte nye tang. Nzhuwa mi ri de xipal tang. Yangil xabar da rini zinshon pe sun shibi ge. Tengyu chepar wate, ta ge dan yegen de nyebu deyemar. Te yinti le ge yi se yande, ta ngan zon nzhuwa mi ri tang sucha tundru nye chepar nje ye ge chui tumo mayimba. Yena chi ka chehi de ge yi de nyebu deyecha deyemar. Tindir tang also dazi ribas and the kinin and jedabachi chapa. Tindir ta, to tambo page dazi riba the hebra shevala. Tambo also the higi cherizana. Shir zani sugar. Kei dang a dazi ribaga. Shunzuk lodi the canada jimba. Or ting also tadej to tambo higo. Shedang also page ye get a dazi chetarashuns or dejejer. Tindir ta, to tambo, ketan yigi ning and non, draw me in a tambo, ketishumpara. Tindir ta. Kita kandai sini tak, cuma rezeki na. Tada ke hujung la, tiba ina. Longo cuci ngaji ni cuci jah, tenrei ko parju, la. Ani ruam miri la, korang ke kecia hebi ke ta, awam boh tanji, cedeng tu jaya rezeki. Awam bi ke cahni, kecia he nipah, kecia he tupi ke ta, tenjen rabudi, cajen rabudi ta, ay, jadi rezeki. Tu tisu ko anta na, lo cuci ngaji ni cuci jah. Aha, ini mi perang ikan ini perang sumba, rimi kapsul. Oh ya, ini kisah hebi kita, awam boleh tu sedih juga pada esok hekar. Ini tanya tu biko longo cengah ke yang ini zaman tu, ini lodi mi kapsul. Marosu megera iba terawa, lodi mi kapsul lah. Tanya pensun coba, kisah kisah pensun coba dengan kita juga pada esok. Tadi kapsul lah, tadi sedih ke kisah tu, tadi juga pada esok. Tanyatina lo cheng ah, lo den mei kasala, zheyo pa reze gar. Tenze yin di le, nganzo ndowi togang ge pe meri yang, tene longo chak nge ne, ndowi togang toda la, nganzo ta chodi shi yin wang. De yang, ta nganzo ge ting sang ge ta, nahi mambo jik toni, sakhi che te gar. De yin di le, ndowi togang ge nganzo ge mipo goma te zo yang, tene garzo go lo den mei kasala, ta gecha hi tba. Yana kicha hi niba, deyang, ngarzu shun yuwa, gani, tsuiba shi tabar. Dey, dey indilo, ta tenzei ge nruwa miri de rangyung kam chenpo tang, ani, tabzui shi, rangyung kam chenpo la yikri shi bi gu gyurung gu chay dilo, ani, ku mat jen yin za ma yin ba, tomong gu chode chode, choba choba, ani, riju gu choba choba la saba, tenzei tomong gu toni, tenzei shi ba dang, choa, tenzei shi gwer. Tenzhe ji kasi la, ane rangrang su su ke sen nong ke jenbi ke tuen. La su ba teso te, ta shi ke li ke to ke namjir tabde zanji ke ane pa, je to ke yomar. Tenzhe yin de le ren yin de, ane koyu tang, ane shu tso tang, tene shuru yin jikten la, nginzun tse jeto dung zhuwa da nyam de le,

0: ཚན ལེ ཕུཅེ ཁང གེ ལུང ཚན ནེ དད དད པེ ཡོང སམ ཇུ ཉང ར ལེན ཆེན ཤུ ཇུ ཡིན
1: སེང གལེན ཅེ གང ཁང ཟོང དེ རིན ན པེ དད ཚོ པེ ཚི ཇུ ཉེ དོང ཅེ དད དེན པེ ཚི ཉེ རུ རེ ཟ ཉེ མ རེ
0: ཐེན དེ ལེན ཆེན ཁུ ཇུ ནོང དོན ཅོ ན ལོ ང ཆེན ཇུ ཡི པེ རན རང ཇུ ཅེ ནོ སི མང གོ དོང ཆུ ར ཚ ལེ གོ ར མང ཚུ ཆ ཁོང སོ དོང གོ དང
1: རང་ཅོང་ཅ་ རེ་དེན་ ད་ཅེ་ ལེ་གོ་རা ལ་ཡོང་ ཉེ་ དེ་ར་ ཚན་བེ་ གོ་ར
0: ཡ་ཡོ་མོ་མ་ཐུན་ཚོ་ ཇུ་ལིང་ག་གི་ ཨུན་ཡན་ཅ་ཡོང་པ་ཤ་ཨོ་ཅེ་དང་ཅེ་བེ་ བེ་ཏོ་ལེ་དེན་ད་ཡེ་ནོ་ཨ་དང་ ཡན་ཅིན་ཧ་ཡི་ ལ་ས་ར་ཤ་ཨོ་ཅེ་དང་ཅེ་བ་ ཡོམ་རོ་ནོ་ཡོ་གོ་ར
1: ཅོལ་ཉེན་ཏོ་ཉེ་དུ་ལོ་ར བེ་ཇོང་ཉེན་ཅ་ནང་ཅ་རང་བ་བ་ཤི་བེ སང་ཏོ་ལུ་ཚལ་ན་ཅེན་ཚོ ཉེན་ཅ་ལང་ཅེ་མ་སིན་ཅེན་དང་གོ་ཚབེ་གོ་ར
0: ན་ཅ་ཆུང་ཅེ་ཡ་ཡ་ཏ་གུམ་བེན་ཅེན་ཚོང་གེ་ཅུ་རོ་བ་དང་ རོ་མི་མང་སོ་རིན་ཡོ་གོ་ར ཏ་ཇོག་དུ་ཅེན་གོ་ཚོ་བ་དང་ So zong ki en dan ruk yin ni xie wii, ya ta gumbo jini sen zang ng sin tu sa xiep debi go su xiu ju yin. Xiang la, lin qin ji nong dun xie chang nang sin ru. Nga ju ngin gu ya bu zong, dun qin ye bu du la dar xie.
1: No se jia, jia ju mong so tong dewa ye jian, dian na jia ku ju yong ka mong ya tong ka ting ka qin xie ri. Mong so ra ma nga gu ra tun ci, chi le ga wa tong ni. yidung meipi jichu la todan tinsa cipi kara rongyong cha nosay tenye santo checho dienba putze towe peje cha lamba chegen ya pari. Xiang la ti kwa cha sanje xega yen. Chida dienba la loka chong chira songra zong. Dwa kara chong sarata niwe rota chote gongsa nye jido cha parmba ya ye. Yama sona jansin cha rongka ama chorti chong so chetin kone cerndian zi. Sona jansin chi tano xio pa ama chong so chetin kone da chi la chiba yen. Kaate chonchira mingkong la nrogo na, dhane tikran jawa zeche ye sera. Tacha chonchi goza la nidin taupi, sencha me la todie chimbo yong dauxi sambari. Chondian takla iyan lingkong ka chore ngawo nangjala ji. Chonchwa sato zaupi, chonkong tong payal ta lo ne, lete zekin yana cho la ta yan. Chala laba yukin yana mongbo payal ta lundia zeche ye. Kozo che ne lale chonkong changare zoba tong, lale rongsa rongyala ta lege to ye. Tsongmian rongyala ta yi tsa ne, lekara hoda tse de rongka rongso tswa jegen ye ki sangpa ri. Desa wo kongpa ngo chokpa jeju mei bi, tenga chongso changa de la, chongso ran zuchin cha ma nga gor dunso che tong, chongso dun tong chujia tong bi, mongso na gacha te bi dekong sabba deji chang ye. Chokara chongso ra ji, pongjara na rongchong jong tongwe tong sikyang ki tuta ba sang ta, momo tewaran zan bi peje cha sanglo tachong tse ne. Nosei cha mongchura ma nga tong xeo ma te chera tong, mongchu cha deca chera tong wii, duri senyang tenpo xeri. Na cha chong chera su zong rongpo chong dala, tong ra da chong cho wii, yama tseren na jala baba yan ni, chong cho rambi jeba chikung da yong de, cha chabo zubo jibo xe chupa ri. Tseren na jala ji, tenga zubo chwa ra chi nga chong dala ta nrogu ji ye, ta cha chang chi gondam ta cha chabo zubo chwa chu bi, ngu ne to debo ndo chi sangpa ri. Tenga yong yong cha xin rupi, chun chung mong cha wala zupo chasa chachi mi patung, labarata ginka zupo chaje tena, tewe kanga chimbo xeri. Nane rong chung yong cha rangci jel na, gora tunca che tong, chun su chutong tong ne, chun kong sun tong je ja nyesha zaten, jike rongpar cha patung, chao si jacha gacha kochi san ye. Menghe para yong yong cha chun su, nga tong je ja juji la chun su rambi chikong ya patung. Da re la changyao mtin cha jiru tong, yidong jeja la xiongdi xiega ye. Chikong chanchan le, mongso cha lusen ni ka zhuo soso cha ye bari. Rongjong cha mongso nose te gira che wi, beze tongpa xe mimbara, mongso cha mitong lozin to bi, changla li bi, tengu rire che ne ngan wun. Luo nga zin jeke bia ran, rongjong sa loso nose tongko gora tongce, jitong chujia, jo nga san ne, jayong cha ngan la. Luo jo nga wo, yunzhan lo so tenchul tsama tong. Lo so ngilin sangja cikir temara ting nyeshe tsasang tora tongwi, lo ma mtin cha sanja ngache nganga la pimpa to yabari. Chidia ma nga gora tongza sanja suji tongne, sabo towe lo dra jitong chujia gacha goga la. Zhelong kondian zebi, lo dra la nromu cha lo ma cha nyeshe tsadian la pimpa to yabari. Mungso nosay cha yintin rujur zegu la, rongtin nupirayama tewe chung zegu. Luo nga zin jiga bia ran, yong yong jia xin jia na zang jia, dong guo gu ra tun zi, jitong ge jia zhe jia sen ba dong.

Chobanamba, Tata Cheja Sinji Bilin Sindana, Bojong Longchen Nichi Likong, Kange Longchen Jia, Titun Riza Linzin, Royan Chishinkan Shibadiri, Anna Linzin, Zongshong Shinki Renchin Yin, Shanglanga Tsu Royan Chishinkan Linzin Jia, Nansi Linzin, Simba Bora Nichi Linzin, Longchen Carver, Songyang Shiba, Dongi Dizori. Kasi Chiran, Diji Luji Dongjila, Gabo Yoba Mazi, Luji Dongjo, Rani Jia Gedani, Jain Pama Do Bunshani, Jo Pomola, Mundu Zambo Pusana, Tega Kaba Anja, Lego Jiga Jie, Jo Jije Du Yisong Gajani, Kaban Jutu Tuji, Gome Da Savi Anja, Dajong Yiga Anja Tamala, Ji Lego Song Lego Da, Baja Yaja Anda Naji, Deni Kaba Najingo Shiwaji, Wala Angi Dambo De Nana, Rani Jia Gecha Jala Shitabadang, Yana Angi Niba De Nana, Jobo Pinzu Bar Kaba Jani, Nyada Jala Shichuri. Jian Jobo Tola Zojina, Geja Shi Tawadang, Luji Dong Taji, Yinje Baja Yaja Anda De Najima. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས